0: Dari makanan, mending daya tahan tubuhnya aja yang dijaga, Bu. Sayang loh, ini makanan enak, itu rezeki, jangan ditolak.
1: Iya sih, Bu, padahal kepengin. Kayaknya enak banget tuh.
0: Nih, gini aja deh, Bu. Mending Ibu konsumsi rutin Habutop kayak saya dan keluarga saya. Terbukti loh, Bu, daya tahan tubuh meningkat, metabolisme tubuh terjaga. Ditambah lagi ya, Bu, suami saya kadar gulanya tadinya tinggi, sekarang berangsur normal berkat rutin minum Habutop.
1: Oh, Habutop yang katanya lagi ngetop itu ya?
0: Betul banget.
1: Pantesan, sekarang di semua apotek bahkan warung-warung pun ada. Ternyata sangat top itu khasiatnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni, tentunya di tembang kenangan yang menemani sahabat Stara hingga pukul 8. Oke, dengan lagu-lagu yang sudah Uni putarkan ya, sahabat Stara, yang tersedia di playlist lagu pilihan Uni juga sih ya. Dan semoga sahabat Stara tuh suka, semoga, dan tentunya terhibur di pagi hari ini. Dengan suasana pagi yang cerah tapi dingin, semoga pagi ini memberikan kebaikan ya sahabat Stara. Semoga dipermudah urusannya di hari ini, dibukakan pintu rezeki dan segala pintu kebaikan buat kita semua dari arah manapun. Dengan penuh rasa syukur setiap hari yang selalu diberikan Tuhan tentunya ya. Dan tentunya di hari Jumat yang penuh keberkahan ini. Dan semoga setiap harinya kita adalah orang-orang yang selalu memperbaiki ibadah ya, memperbaiki hidup tentunya. Dan semoga Allah juga selalu menolong kita, selalu memperbaiki hidup kita, menjadi penuntun kita setiap harinya. Oke sahabat Stara, di Jumat pagi ini tentunya masih dibersamai dengan produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habut Obat Herbal Ramon Arab yang paling ngetop, menjadi salah satu solusi untuk sahabat Stara dalam ikhtiar pengobatan ya. Jadi yang memiliki keluhan nih, entah itu jantung, liver, asma, ginjal, TBC ya, bronkitis, anemia atau hipertensi, asam urat, kolesterol dan banyak lagi keluhan-keluhan yang lainnya, bisa diikhtiarkan dengan rutin konsumsi Habut Top setiap hari. Terbuat dari bahan herbal alamiah, hasil manfaatnya sangat luar biasa sekali ya. Bahkan satu obat ini 1 juta manfaat. Dengan rutin sahabat Stara konsumsi, perubahannya biasanya tuh di 3 minggu sampai 1 bulan konsumsi ya, sahabat Stara bakal merasakan perbedaannya atau perubahannya. Yang penting kuncinya adalah rutin dengan dibarengi menjaga pola hidup yang sehat ya, biar segera terbebas dari berbagai macam keluhan penyakit. Dan selain itu, Habutop juga bisa nih untuk merawat daya tahan tubuh supaya tubuh tetap sehat, ternutrisi dengan baik. Karena dari bahan-bahannya yang ada di Habutop ini seperti daun bidara, habatus soda, ya kemudian ada apalagi ya, banyak ya, ada kunyit, ada jahe juga, yang tentunya manfaat dan hasilnya sangat bagus. Sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal, jadi dikonsumsi dalam jangka panjang juga aman, tidak menimbulkan efek samping. Ini sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Stara di Banjarnegara ya sahabat Stara. Dan juga bisa CO di akun TikToknya Stara di Banjarnegara. Kalau misal gak bisa CO sendiri, nanti hubungi aja ya di 08223110, nanti bisa dipandu untuk pengiriman dari sini. Ada yang bergabung melalui telepon, kita sapa terlebih dahulu. Tiba-tiba mati duluan ya. Kayaknya terlalu lama Uni baru lihat HP-nya. Ya, mohon maaf sekali. Tadi ada Ibu Mines nih sebenarnya sudah bergabung. Oke, masuk lagi, kita sapa ya. Assalamualaikum Abu Top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir di Pelaman Arab singgah-singgah Mbak Uni.
0: Oke, baik Bun. Dalam.
1: Ya. Bunda Mina Nani Sugianto ya.
0: Apa nih judulnya?
1: Ada retak-retaknya, siapa judulnya? Enggak tahu Bunda.
0: Retak apanya nih?
1: Iya.
0: Nanti coba pokoknya dicari itu, ya. Dari Nani pokoknya.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Kirim Mama Bintang, Mama Pelangi, Mega, Runta, Mbak Cemplon, Bunda Anu kayak apa? Siti Madani, yang di Purbalingga cowok, semuanya saja. Ada enggak? Anu ada berapa kertak-kertak apa sih ya senengin ya?
0: Kertak-kertak.
1: Kertak-kertak.
0: Itu liriknya. Iya Bun. Ah kebiasaan nih, belum selesai udah ini ya, apa namanya, udah mati duluan. Oke, ketemu lagunya, bagai cermin yang retak. Nanti diputarkan ya Bun. Sepertinya udah gak perlu telepon lagi, gak apa-apa. Salam-salamnya tersampaikan ya, walaupun belum kelar. Itu lagunya adalah bagai cermin yang retak dari Nani Sugianto. Nanti siap diputarkan ya. Oke, menyapa sahabat Stara yang lain yang sudah bergabung melalui tensi, bergabungnya gasik ya. Dan kita sapa di sini ada Senvilan dari kawasan Terminal Kalibening yang gasik sekali nih gabungnya.
2: Semua serba luar negeri,
0: Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi, Radio Stara Banjarnegara ya. Requestnya tembang kenangan Mbak dari albumnya Poppy Mercury dengan judul Tak Mungkin Dipisahkan atau Cinta Tak Mengenal Kasta. Wah, berarti ini cintanya bulat banget ya, gak bisa dipisah, terus gak mengenal kasta juga. Karena sebenarnya ya memang seperti itu kemurnian cinta ya. Kira soalnya buat sahabat Stara Banjarnegara semua dimanapun berada, dan matur nuwun Mbak Sami-Sami. Ada Mbak Yanti, assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam, hadir minta tembangnya Sepatu Dari Kulit Rusa. Ini untuk salamnya buat Mbak Cemplon, Mikol Tumi Kusuma Izidan, Mbak Putri, ada Mbak Pelangi, Mama Syifa, Mbak Bintang, Mbak Mines, Mbak Tini, Mbak Hanum, ada Bu Miga, Beruntah, Mbak Siti, Maimunah, Mbak Reni, dan semua pendengar Stara Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin. Dan matur suwun, nggih, sehat selalu juga untuk Mbak Yanti di Bilangan Kelompok ya. Kemudian di belakangnya lanjut ada dari Pakistan, ayahnya Dirham ya. Assalamualaikum pagi Uni, waalaikumsalam pagi. Ikut gabung aku request Ku Menanti Seorang Kekasih. Salah-salahnya buat Maizi dan Mikol Tum Kulsum. Ada Mbak Cemplon, ada Mas Rituan, Mbak Pelangi, Pak Sukro, Pak Hamami, Kian Listi, Pak Daryono, Pak Somadi Kasih juga buat semuanya. Selamat pagi. Kemudian ada pantunnya nih, karena ini juragan pantun dari Pakistan ya. Melu kepungan baline oleh sega berkat, cakep. Ngurukno lagu kenangan jadi semangat. Wah, karena mungkin sudah sejauh ini banyak kenangan kali ya. Jadi menjadi semangat gitu, berasa muda kembali. Oke, baik sahabat Stara, kita langsung nikmati lagunya saja ya. Untuk atensi yang lain bakal Undi lanjut di sesi berikutnya. Dan ada 4 lagu yang bakal Undi putar dari requestan Vilan Yanti. Ada ayahnya Dirham dan tadi ada Mbak Mines ya. Tapi setelah satu iklan berikut ini, mohon disimak.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
4: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3 Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
3: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana mas?
4: Dari iklan di radio.
3: Terus penggunaannya sudah lama atau belum mas?
4: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
3: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu mas?
4: Ya karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah, pokoknya tambah top.
3: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya mas ya?
4: Iya betul, staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
3: Baik Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini, untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini Mas Irul.
4: Untuk pendengar, para pendengar silahkan, untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
3: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
4: ramuan Arab memang top.
3: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pernah harapanku.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
3: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
2: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
3: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
2: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
3: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
2: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
3: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
2: Baik, gitu. Baik Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya.
3: Yeah.
2: Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
3: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
2: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.